بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدر صدرك سيمان الله سبحانه وتعالى menyebutkan di dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dan paling tegas di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan tidak ada makhluknya yang menyerupainya. Baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa dirinya tidak menyerupai sesuatu pun. Para ulama menyebutkan bahwa alam ini terbagi menjadi dua, yaitu benda dan sifat benda. Benda terbagi menjadi dua, benda yang dapat diraba oleh tangan kita dan benda yang tidak dapat diraba oleh tangan kita. Benda yang dapat diraba oleh tangan kita adalah seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda padat yang ada di muka bumi ini, dan benda yang tidak dapat diraba oleh tangan kita seperti cahaya, angin, kegelapan, malaikat, jin, dan yang lainnya. Semuanya itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah bukanlah benda yang bisa diraba oleh tangan kita. Allah juga bukan benda yang tidak dapat diraba oleh tangan kita. Allah bukanlah seperti kita manusia yang bisa diraba oleh tangan kita. Juga bukan seperti hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Allah juga bukan seperti cahaya, bukan seperti kegelapan ataupun benda-benda yang lainnya yang tidak dapat diraba oleh tangan kita. Semuanya adalah ciptaan Allah dan Allah tidak sama dengan ciptaannya. Yang kedua, bagian dari alam ini adalah sifat benda. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluknya mempunyai sifat. Ada yang bertempat, ada yang berarah, ada yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada yang bertempat di atas, ada yang bertempat di bawah. Mempunyai warna, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Semuanya itu adalah sifat-sifat benda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Allah tidak boleh dikatakan dia berada pada satu tempat. Allah tidak boleh dikatakan dia berada pada satu arah dan tidak juga boleh dikatakan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu semuanya adalah sifat dari benda, sifat dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluknya. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرْ Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat manusia, maka dia telah keluar dari agama Islam ini. Saudara-saudaraku yang seiman, kita tahu bahwa Allah bukanlah jisim. Allah tidak boleh dikatakan dia berbentuk. Tidak boleh dikatakan dia memiliki ukuran. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jisim menurut mereka
adalah sesuatu yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, ketersusunan, gambar ataupun bentuk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan dia mempunyai itu semuanya. Karenanya kita ahlus sunnati wal jamaah menjadikan ayat tersebut, surat Asy-Syura ayat 11, sebagai ayat yang menjelaskan kita tentang akidah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut. Barakallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.

dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama. Tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama. Wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة رواه الترمذي رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan kalian harus tetap bersama al-jamaah dan jangan memisahkan diri karena sesungguhnya syaitan akan mudah mengganggu orang yang sendirian dan akan menjauh dari dua orang. Maka barang siapa yang menghendaki tempat yang lapang di surga, hendaknya dia harus bergabung dengan al-jamaah. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna hadhihi al-millah ستفترق على 73 فرقة ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة رواه أبو داود. Artinya, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan berhak masuk neraka dan satu golongan akan selamat. Dia berada di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Yang dimaksud dengan al-jamaah pada kedua hadis tadi adalah as-sawadul a'zam, yaitu mayoritas umat Muhammad. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat tentang hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulluhum finnar illa as-sawadul a'zam." Rawahul Baihaqi. Semua golongan akan berada di neraka kecuali mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Saudara-saudaraku, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa akan muncul perbedaan di antara umat Muhammad, yaitu umat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Mereka akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Seluruhnya berada di neraka kecuali satu golongan. Satu golongan yang dimaksud adalah al-jamaah atau as-sawadul a'zam, mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan mayoritas dalam umat Muhammad mulai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang ini dalam kebenaran. Dalam prinsip-prinsip akidah, mereka selalu dalam kebenaran meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam berbagai masalah furu'. Mayoritas umat Muhammad seluruhnya bersatu dalam mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, mensucikan Allah dari benda, arah, ukuran, dan tempat. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta manusia dan perbuatannya. Perbuatan manusia yang baik dan yang buruk adalah ciptaan Allah. Perbuatan manusia yang disengaja maupun yang tidak disengaja adalah ciptaan Allah. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang masuk dalam keberadaan di dunia ini kecuali atas kehendak Allah, atas ilmu dan kudrahnya. Mustahil sesuatu terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa kebaikan dan keburukan adalah ciptaan Allah. Keimanan, kekufuran, ketakwaan, kemaksiatan, kebaikan dan keburukan adalah ciptaan Allah. Akan tetapi, Allah hanya menyuruh kepada kebaikan dan ketakwaan serta keimanan. Allah mencintai keimanan, mencintai ketakwaan dan kebaikan. Sedangkan kekufuran, kemaksiatan dan keburukan tidak diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa Allah mengutus para nabinya untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman
dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, dan bahwa nabi pertama adalah Nabi Adam, dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihim ajma'in. Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi dan rasul. Nabi Muhammad adalah nabi yang merupakan orang dan makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah pemimpin manusia seluruhnya. Allah menjaga para nabinya dari kekufuran, dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa pelakunya, dan segala sifat yang merendahkan derajat seorang nabi. Serta Allah menjaga mereka dari penyakit yang menjijikkan. Mayoritas umat Muhammad meyakini adanya surga dan neraka, bahwa surga dan neraka telah tercipta. Keduanya akan kekal selama-lamanya karena dikehendaki kekal oleh Allah. Mayoritas umat Muhammad mengakui adanya hari kebangkitan, dikumpulkannya para hamba di padang mahsyar, adanya hisab, yaitu dihitung amal perbuatan hamba, adanya siksa di neraka, adanya kenikmatan di dalam surga. Inilah akidah jumhur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyalahi akidah ini kecuali golongan yang menyempal. Di antara mereka adalah golongan Mujassimah, golongan yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya, golongan yang menisbatkan kepada Allah ukuran, tempat, anggota badan, bergerak, berpindah, berubah, naik dan turun, serta sifat-sifat makhluk yang lainnya. Di antara golongan yang menyempal ini adalah golongan Murji'ah dan Qadariyah. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sinfani min ummati laisa lahuma fil islami nasibun al-murji'atu wal qadariyah." Rawahu Tirmidzi. Dua golongan dalam umatku tidak memiliki bagian dari Islam sama sekali, yaitu golongan Murji'ah dan Qadariyah. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Murji'ah adalah golongan yang meyakini bahwa seorang yang beriman, apabila melakukan perbuatan dosa, apapun bentuk perbuatan dosa tersebut, selama dia beriman, maka kata mereka, dia tidak akan disiksa di akhirat. Keyakinan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Golongan Qadariyah adalah golongan yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli ummatin majus, wa majusu hadhihi al-ummah alladzina yaquluna la qadar." Rawahu Abu Dawud. Setiap umat ada majusinya, dan majusi umat ini adalah yang mengatakan tidak ada qadar. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, Qadariyah adalah mereka yang tidak beriman adanya qadar, adanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari takdir Allah terhadap sebagian makhluknya. Keyakinan ini menyalahi ajaran Islam yang diyakini oleh mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara golongan yang menyempal adalah golongan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan mereka mengkafirkan para penguasa yang tidak memberlakukan hukum Allah. Rakyatnya pun juga dihukumin kafir, baik mereka setuju dengan penguasanya ataupun tidak, kecuali mereka yang memberontak terhadap penguasa tersebut. Saudara-saudaraku yang seiman, golongan-golongan yang menyempal semakin banyak jumlahnya, terutama pada akhir abad ketiga Hijriah. Akan tetapi pada masa ini juga muncul dua orang imam besar, yaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Ash'ari berasal dari daerah Arab, tepatnya dari Irak, sedangkan Abu Mansur Al-Maturidi berasal dari golongan non-Arab. Keduanya berjasa dalam membukukan dan menyebarkan akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantah golongan-golongan yang menyempal dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat, sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah dinisbatkan kepada keduanya. Umat Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah terkenal dengan sebutan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau kita baca sejarah Islam, pasti kita akan mendapatkan bahwa ulama-ulama yang datang setelah keduanya
pasti berpaham Asy'ariyah atau Maturidiyah. Sebut saja di antara ulama Asy'ariyah adalah Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Hafidh Daruqutni, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Abu Bakar Ibnu Furak, Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, Al-Imam Abu'l Hasan Al-Bahili, Al-Qadi Abdul Wahhab Al-Maliki, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Al-Imam Abu'l Qasim Al-Qushairi, dan Al-Imam Al-Ghazali. Dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang berpaham Asy'ariyah. Saudara-saudaraku, cukup sebagai bukti akan kebenaran akidah yang dibawa oleh Abu'l Hasan Al-Asy'ari adalah ketika turun ayat Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat 54. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abu Musa Al-Asy'ari seraya beliau mengatakan, "Hum qaumu hadza." Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Mereka yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut adalah kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Hasan beserta pengikutnya termasuk dalam kaumnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi, فَأَتْبَعُ Abil Hasan min قَوْمِهِ لِأَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ أُضِيفَ فِيهِ قَوْمٌ إِلَى نَبِيٍ أُرِيدَ بِهِ الْأَتْبَعُ. Pengikut Abu Hasan termasuk dalam kaum Abu Musa Al-Asy'ari. Karena setiap terjadi penisbatan kaum terhadap seorang Nabi di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah pengikutnya. Ini adalah pujian bagi pengikut Abu Hasan, yaitu kaum Asy'ariyah. Saudara-saudaraku, Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau mengatakan, An Bishrinil Khas'ami, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. رواه أحمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan, pasti Konstantinopel akan dibebaskan oleh umat Islam. Maka sebaik-baik panglima perang adalah panglima perang ketika itu, dan sebaik-baik pasukan perang adalah pasukan perang ketika itu. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Siapakah yang membebaskan Konstantinopel atau Istanbul sekarang? Beliau adalah Sultan Muhammad Khan yang kedua, atau yang kemudian terkenal dengan sebutan Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang Sultan yang Sunni, penganut dan pengikut mazhab Maturidiyah, meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, mencintai kaum sufi, dan membolehkan bertawassul. Hadis ini adalah kabar gembira bagi kaum Maturidiyah, dan tidak mungkin Rasulullah SAW memuji kaum yang berakidah sesat. Sungguh beruntung kita termasuk di antara mereka yang disebutkan dalam kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Sungguh beruntung kita termasuk orang-orang yang berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan sungguh beruntung kita termasuk orang-orang yang termasuk dalam golongan yang selamat. Barakallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Saudara-saudaraku yang beriman, tema kita kali ini adalah tentang cinta kita kepada Rasulullah Muhammad, cinta kita kepada pemimpin umat manusia seluruhnya, cinta kita kepada seorang makhluk yang paling mulia, seorang Nabi dan Rasul yang paling mulia, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, sungguh ketika kita mengagungkan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Katakan, wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikutiku. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa mubashshiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan agar mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan mengagungkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Sungguh kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merindukannya, kita ingin berjumpa dengannya. Inni asyiqtu Muhammadan Qurasyya hubban yafuqu mahabbati abawayya. Madza uhaddithu an jamali Muhammadin arini kamithlil Hashimi zakiyya. Aku mencintaimu wahai Muhammad yang berasal dari Bani Quraisy dengan kecintaan yang melebihi cintaku kepada kedua orang tuaku. Apakah yang hendak aku katakan tentang ketampanan Muhammad? Tunjukkan kepadaku orang yang sebaik dan seharum Muhammad. Saudara-saudaraku seiman, bagaimana kita tidak mencintai Muhammad, sedangkan beliaulah orang yang diutus sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana kita tidak mencintai Muhammad, sedangkan beliau adalah orang yang diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bagaimana kita tidak mencintai Muhammad, sedangkan beliau adalah teladan bagi kita dan penunjuk jalan kita ke jalan kebenaran. Bagaimana kita tidak mencintai Muhammad, sedangkan beliau adalah orang yang agung, makhluk dan rasul yang paling mulia. Muhammadun ashraful arba'i wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun khairu khalqillahi min mudarin, Muhammadun khairu ruslillahi kullihimi. Muhammad adalah orang yang paling mulia dari bangsa Arab dan Ajam. Muhammad adalah orang yang paling mulia yang berjalan di atas kakinya. Muhammad adalah orang yang membentangkan kema'rufan, kebaikan keseluruhannya. Muhammad adalah orang yang memiliki kebaikan dan kemuliaan. Muhammad adalah makhluk Allah yang mulia dari Bani Mudhar. Muhammad
adalah orang yang paling mulia di antara Rasul-Rasul Allah seluruhnya. Saudara-saudaraku seiman, bagaimana kita tidak mencintai Muhammad? Sedangkan beliau adalah orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau seandainya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu dan memohon ampun kepada Allah, dan engkau pun memintakan ampun untuk mereka, maka mereka akan mendapatkan Allah, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana kita tidak mencintai Muhammad, sedangkan beliau adalah orang yang bersabda, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafa'atku, aku peruntukkan bagi orang-orang pelaku dosa besar dari umatku. Bagaimana kita tidak mengagungkan Muhammad, sedangkan beliau adalah orang yang memiliki as-syafa'atul uzma. Ketika di akhirat, orang-orang berbicara dengan mengatakan, mari kita pergi kepada bapak kita Adam untuk memberikan syafaat kepada kita dari Allah Ta'ala. Maka mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan kepada mereka, bukan saya pemilik syafaat ini. Pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka pun mendatangi Nabi Nuh dan memohon syafaat kepadanya. Nabi Nuh berkata kepada mereka, pergilah kepada Ibrahim. Maka mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, bukan aku pemilik syafaat ini. Maka mereka mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan, saya bukan pemilik syafaat ini. Pergilah kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun berkata kepada mereka, aku bukan pemilik syafaat ini. Akan tetapi, pergilah kepada Muhammad. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersujud. Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah bersujud kepada Allah. Maka dikatakan kepadanya, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaatmu, maka syafaatmu akan diterima. Mintalah, maka niscaya permintaanmu akan dikabulkan. Bagaimana kita tidak mencintai Muhammad? Sedangkan beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah, pencipta alam semesta. Hamba yang dicintai oleh pencipta kita, pemberi rizki kita, Zat yang memelihara kita, Zat yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara-saudaraku seiman, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Nabi Adam ketika berbuat maksiat kepada Allah, satu maksiat yang merupakan dosa kecil yang tidak menunjukkan kehinaan jiwa pelakunya, maka ketika itu Nabi Adam mengatakan, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu agar mengampuni dosaku. Maka Allah menyampaikan wahyu kepada Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum mewujudkannya, aku belum menciptakannya. Maka Nabi Adam berkata, karena engkau ya Allah, ketika engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku, maka aku melihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga arasy, tercatat di sana, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak menyandarkan namamu dengan nama seseorang kecuali makhluk itu adalah makhluk yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Imam Hakim. Kaifa la ahwa habiban kullu ma fihi azimu. Bagaimana kita tidak mencintai seorang kekasih, seluruh yang ada padanya, semuanya adalah kemuliaan. Saudara-saudaraku, Allah Ta'ala telah memuliakan para sahabat Rasulullah yang dipilih untuk menemani Rasulullah, melihat Rasulullah, mendengar perkataan Rasulullah, melihat berbagai keadaan Rasulullah. Maka hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga mereka lebih mencintai Rasulullah daripada cinta mereka kepada orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan dari diri mereka sendiri. Suatu ketika perang Uhud usai, salah seorang perempuan dari kaum Ansor mendengar bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia di medan perang.
maka perempuan ini keluar dari Madinah untuk menyambut pasukan kaum muslimin yang tengah berjalan pulang menuju Madinah. Ternyata perempuan ini disambut dengan berita meninggalnya ayahnya, anaknya, suami dan saudara laki-lakinya. Perempuan tersebut terus menyusuri pasukan kaum muslimin hingga yang paling belakang. Mereka pun berkata kepadanya, "Ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu, bahkan anakmu semuanya meninggal." Maka perempuan tersebut berkata, "Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad? Di manakah beliau?" Mereka pun mengatakan kepadanya, "Beliau ada di hadapanmu." Ketika perempuan tersebut sampai di depan Rasulullah, ia pun memegang salah satu ujung dari pakaian Rasulullah. Seraya beliau berkata, "Sungguh wahai Rasulullah, aku tidak peduli apapun yang terjadi selama Anda selamat dari bahaya." Cerita ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Saudara-saudaraku, salah seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Dzunna radhiyallahu anhu suatu ketika tertangkap oleh sebagian kaum musyrikin. Kemudian mereka hendak membunuhnya sebagai rasa balas dendam mereka akan kawan-kawan mereka yang terbunuh dalam perang Badar. Maka Abu Sufyan berkata kepadanya, "Demi Allah wahai Zaid, apakah kamu menginginkan Muhammad tertangkap oleh kami dan menggantikan posisimu? Kita memenggal lehernya sedangkan engkau berada di tengah-tengah keluargamu dalam keadaan aman." Maka Zaid menjawab dengan penuh ketegaran, "Demi Allah, aku tidak menginginkan bahwa Muhammad sekarang berada di tempatnya kemudian terkena duri pada tangannya, sedangkan aku duduk di tengah-tengah keluargaku dalam keadaan aman." Maka Abu Sufyan berkata, "Aku tidak pernah melihat sekelompok orang dimanapun mereka berada yang lebih mencintai orang lain sebagaimana cinta para sahabat Muhammad terhadap Muhammad." Saudara-saudaraku, suatu ketika Abdullah bin Umar kakinya terkena semacam kelumpuhan. Maka dikatakan kepadanya, "Sebutlah manusia yang paling engkau cintai." Maka ketika itu ia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Maka beliau seketika itu pun sembuh karena manfaat dan berkah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, orang yang mencintai sesuatu pasti akan mengutamakan sesuatu tersebut dan berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengannya. Jika ini tidak ia lakukan, maka ia tidak sungguh-sungguh dalam mencintainya. Jadi, orang yang sungguh-sungguh mencintai Rasulullah akan nampak padanya tanda-tanda kecintaan tersebut. Di antaranya, meneladani Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Di antaranya adalah keluarga dan para sahabat Rasulullah. Banyak berselawat kepada Rasulullah, sering menyebut nama Rasulullah, dan kerinduan yang begitu besar untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Rawahu Muslim. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok orang yang muncul setelahku. Masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihatku meskipun mengorbankan keluarga dan harta bendanya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang lebih mencintai Rasulullah daripada cinta kita terhadap diri kita dan keluarga kita. Dan semoga kita kelak dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.